Jenis kata mi iwan agamun. Besi kita ni bikin ni mah kalenda jenis kasut. Ha, maksa terus mih awe kalenda kita papa untuk ni aw. Maksa. Kispen sebab kita agai ambil wega mi giving. Wasi kan ni pemide mi wega.